0: Kembali lagi di Radio Songgolengit 99,2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Kali ini ada kabar terbaru ya di kota kita tercinta yakni Ponorogo. Terjadi kecelakaan lalu lintas atau laka lantas terjadi di Jalan Provinsi Desa Madusari, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo pada Rabu sore 17 Juni 2026. Satu unit Honda Brio ringsek setelah terlibat tabrakan dengan bus Harapan Jaya jurusan Tulung Agung Jakarta yang melaju dari arah berlawanan. Aksi benturan keras tersebut, perempuan berinisial UD berusia 33 tahun yang mengemudikan Honda Brio mengalami shock hingga pingsan. Kemudian korban yang merupakan warga Sukorejo itu dibawa ke IGD RSUD Dr. Harjono. Berdasarkan informasi yang dihimpun, laka lantas itu bermula saat Honda Brio bernomor polisi B1593VFY melaju dari arah Ponorogo menuju ke selatan atau Trenggalek. Mobil tersebut diketahui berjalan zigzag saat berusaha mendahului kendaraan di depannya. Saat bersamaan, bus Harapan Jaya bernomor polisi AG7129IG yang dikemudikan oleh Haryanto, warga Tulung Agung, melaju dari arah berlawanan. Karena jarak kedua kendaraan terlalu dekat, pengemudi Honda Brio diduga panik. Kemudian mobil berwarna putih itu oleng ke kanan hingga melewati marka jalan, kemudian menghantam bagian depan kanan bus. Ia menambahkan kecelakaan berhasil diminimalisasi karena supir bus sempat melakukan pengereman mendadak. Kerasnya tabrakan membuat bagian depan Honda Brio hancur tak berbentuk. Beruntung sistem airbag di dalam mobilnya mengembang dengan sempurna, sehingga korban terhindar dari cedera fatal. Warga yang berada di lokasi langsung mengevakuasi korban menggunakan mobil bak terbuka menuju rumah sakit. Sementara itu 17 penumpang dan 3 kru bus Harapan Jaya dilaporkan selamat tanpa luka sedikit pun. Meski sempat kaget akibat rem mendadak. Anggota unit Gakum Satlantas Polres Ponorogo, Aibda Arif, membenarkan kronologi tersebut berdasarkan hasil olah TKP dan keterangan saksi. Informasi awal, bus dari arah selatan dan Brio dari arah utara. Menurut saksi, Brio masuk ke jalur lawan arah dan melewati marka sehingga memicu tabrakan.
1: Songgolangit.
0: Ya, jadi mitra Songgolangit, ketika berkendara, selain kita harus yang namanya menjaga fisik, kita juga harus fokus dalam berkendara ya, dan memberikan prediksi atau perkiraan-perkiraan yang matang ketika ingin menyelip, karena khawatir hal-hal yang tidak kita inginkan akan terjadi seperti demikian, yakni nggak nutut nyelipnya ya, atau tidak sampai, sehingga menimbulkan kepanikan, banting setir kanan dan menabrak bus itu tadi. Jadi kita harus berhati-hati, berwaspada dan juga tetap fokus. Ya, di pagi kali ini kita akan ditemani oleh berbagai musik ya, musik pop dengan beat yang cukup cepat ya, yang pastinya bisa memberikan semangat kepada Anda yang sedang beraktivitas. Adapun beberapa playlistnya banyak sekali ya, udah aku siapkan untuk kalian semua ya. Jadi barangkali juga mungkin ada yang ingin menambah, mengirim pesan atau menambah request lagu, bisa menghubungi di 0811 3555 992. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Songgolangit FM.

0: Pokoknya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku teh jus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
4: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus, bang.
0: Teh jus.
4: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.

0: lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini madu favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea di negerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari

0: tersebut.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea di negerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Informasi dan solusi. Songgolangi.
5: Apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Asy-Syura ayat 30.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tak proof banget sama Gifat Hijab Oud dan Glutathionamide. Yabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifat Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Bila seorang laki-laki memberi nafkah keluarganya karena mengharap ridho Allah, maka dia sama dengan memberi sedekah. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Songo Langit, pukul 8.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air tuli teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: Wis, pancen abang-abang terus ayu-ayu tenan, ora rugi oleh kong ragati.
1: Oh, sampean kurang ajar, Pak Mi. Ayo, sapa sing abang-abang lan ayu-ayu?
0: Sabar, sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk kasese astro tablet lan cair. Yo, Bune.
1: Oh, iya, Pak Mi. Nek iki yo abang lan ayu-ayu tenan. Tenan, sese lan jagung.
0: Kupari lan jagung. Dene sing cair kuwi beda. Sing cair, sing khusus lombok lan terong. Kombinasi pupuk tablet lan cair iki sak liyane iso ngundakke hasil panen uga iso nyuda perusahaan saka serangan omolan lan penyakit.
1: Ya terus carane nganggo?
0: Sing tablet carane digelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ning godhonge. Tata cara sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasane lho iki.
1: Ngono, ya wis aku wis mudeng saiki.
2: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng toko Ude Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karang Joho Badegan Ponorogo, toko legenda tani Mas Heri Desa Winong Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo, toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo, toko Agro Mandiri atau Pak Bayu Desa Nailan Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.
3: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
4: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
3: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
5: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
3: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
5: Axis Digital?
3: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
4: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
5: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
3: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
5: Wah, lengkap ya Axis Digital?
3: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
5: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
3: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inolet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inolet.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inolet, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Songgolangipedia. Mitra Songgolangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit FM.

0: kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa. Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untunin jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untuk palsu mawon nggih, kersa?
1: Ya wis ra popo. Lergane pira to?
0: Murah kok, Mbah. Namung 2 yuto mawon.
1: Ya, pasangan bae nek anu kendang ya.
0: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
1: Oh, dok, api. Iki duite tak bayar pas 2 yuto ya, dok.
0: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
1: Ya wis, dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
0: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah? Niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan badhe ngapusi to?
1: Lah piye lho, Bu Dokter? Lah kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Ya wis, aku mbayar duit palsu. Wong padha-padha palsune kok repot.
0: Aduh, iki tekor-tekor. Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
2: Nah, Anang, wikinya apa kok kupingnya kok lebon di banyu?
3: Walah iki lho, Wat, pengku wingi kelebon delik lho, Wat, loro.
2: Halanjur ngopo kok malah dileboni banyu ki?
3: Wati, yo ben tukul, kok lek dadi capar kan kari dudut.
2: Wedian wedi.
0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia, tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
4: Le. Sekilo bekicot musik berarti tak tukul 500.000 ya.
5: Eleh tenane kang.
4: Tapi enek syarate.
5: Apa syarate?
4: Nek mau ngirim bekicot, sekarang dikirim koma.

0: Dan janganlah sebagian dari kamu memakan sebagian harta yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Al-Baqarah ayat 188.
1: Radio Sumbelangit pukul 9.

0: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang special delicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Allah melaknat orang yang menyiksa hewan dan memperlakukannya dengan sadis. Hadis riwayat Bukhari.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini si Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

0: Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183.
1: Mitra Sungguh Langit, mari kita simak siraman kolbu di program Cermat Ceramah Ramadan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Barat hingga menjelang berbuka puasa bersama Sungguh Langit FM.

Ya, Mitra Sokulit, berakhir sudah di agenda kali ini ya, di program Geraha Warta Pagi bersama saya Jimmy Wakingkong yang menemani Anda dalam beberapa jam tadi. Dan akhirnya selamat beraktivitas ya, jangan meninggalkan Radio Sokulit karena setelah ini akan ada penyiar selanjutnya yakni Yogi Jayatsu. Jadi bisa ditunggu. Dan selamat mendengarkan.

0: Kamu wangi banget.
1: Kayak Old Money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak Old Money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
5: Yolah mas, mas kenapa gak bilang dari dulu kalau kamu semiskin ini?
6: Loh aku tuh udah bilang loh dek, tapi kamu dari dulu tuh gak percaya loh kalau aku bilang kayak gitu.
5: Halah, emang kamu bilang apa sama aku?
6: Loh kan kamu lupa tuh dek, aku tuh bilang, sayang cuman kamu loh satu-satunya yang aku miliki dan aku punya di dunia ini. Eh alah pas aku bilang gitu, kamunya malah bilang so sweet.

0: Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar untuk orang lain, mereka mengurangi. Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3.
1: Radio Songgolangit, pukul 10.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

Sesungguhnya Allah adalah baik dan menyukai kebaikan. Dia bersih dan menyukai kebersihan. Dia mulia dan menyukai kemuliaan. Dia bagus dan menyukai kebagusan. Karena itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Kuadu Radio Songgulangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat pagi Mitra Songgulangit. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Jumpa lagi bersama saya Yogi Jastu di Grahawarta Pagi, edisi siar Kamis 18 Juni 2026. Kami akan menghadirkan informasi-informasi terkini dan juga terupdate untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan Anda. Tentunya Anda bisa ikut nimbrung juga bersama kami berbagi informasi apapun, mulai informasi arus lalu lintas, cuaca, ataupun peristiwa-peristiwa lain yang Anda ketahui di luar sana. Di 0811-3555-992. Dan tak lupa juga kami sapa untuk Anda Mitra Songgulangit yang berada di kanan kirinya Ponorogo ya. Kami ucapkan selamat pagi untuk Anda saat ini tengah berada di wilayah Trenggalek, Pacitan, Wonogiri, Magetan, Madiun, Ngawi, semuanya saja selamat pagi. Selamat mendengarkan Radio Songgulangit FM ya di pagi hari ini ya. Dan tentunya Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming yang aplikasinya bisa Anda unduh di Play Store smartphone Anda dengan nama Radio Songgulangit FM, atau Anda bisa masuk saja ke mesin pencarian lalu ketik online Radio Box lalu pilih Radio Songgulangit, untuk Anda bisa mendengarkan siaran-siaran kami dengan jangkauan yang lebih luas tentunya. Ya, melanjutkan dari Sabta ya Mitra Songgulangit, kali ini bersama saya Yogi Jayastu yang akan menemani ruang dengar Anda hingga tuntas nanti pukul 14 atau pukul 2 siang ya, dengan menghadirkan info-info terkini ya di pagi hari ini, di pagi yang cerah ya, di pagi yang panas, udah mulai panas ya. Jadi di beberapa wilayah, di beberapa titik di wilayah Ponorogo di pagi hari ini terpantau juga sudah mulai ramai lancar ya Mitra Songgulangit. Volume kendaraan juga sudah tinggi ya, buat teman-teman yang saat ini masih di rumah yang akan bepergian mungkin ya, dipersiapkan segalanya ya, karena di hari ini di Kamis 18 Juni 2026 terpantau di beberapa titik memang terpantau ramai lancar ya. Waspadai di Jalan Soekarno-Hatta Mitra Songgulangit ya, di perempatan Sukowati ya, di sana ada perbaikan jalan ya dari arah Madiun ke arah Ponorogo ya, di atas jembatan ya. Di situ ada perbaikan jalan ya, pengaspalan, kalau kurang hati-hati nanti bisa dandut-dandut ya. Dan kalau Anda punya informasi apapun bisa ikut nimbrung bersama kita, request lagu, kirim-kirim salam ya. Hingga tuntas nanti pukul 2 siang di 0811-3555-992.
1: Radio Songgulangit, informasi dan solusi.

0: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
1: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus.
0: Maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi.

0: modul, novel, buku saku, dan sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran sampai A3. Juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
1: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-64. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.
2: Radio Sanggulangit, kebanggaan Ponorogo.
3: Ya, masih di Geraha Warta Mitra Sanggulangit ya, dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda ya. Kemarin Mitra Sanggulangit, kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Nasional Ponorogo Pacitan, tepatnya di Desa Madusari Siman ya, pada hari Rabu petang. Peristiwa ini berlangsung cepat dan mengejutkan pengguna jalan setelah mobil Honda Brio putih nomor polisi B1593 VFY bertabrakan keras dengan bus Harapan Jaya nomor polisi AG7129 UT yang datang dari arah berlawanan. Kendaraan tak terhindarkan membuat kedua kendaraan mengalami kerusakan parah di bagian depan dan sisi kanan bus ya. Menurut keterangan petugas di lokasi, kecelakaan diduga berawal saat mobil Brio berusaha menyalip kendaraan di depannya. Namun saat berada di jalur kanan, pengemudi diduga kehilangan kendali sehingga masuk ke jalur perlawanan dan langsung bertabrakan dengan bus yang melaju dari arah selatan. Unit Gakum Satlantas Polres Ponorogo, Aibda Arif mengatakan, saksi mata sekaligus penumpang bus bernama Widodo menggambarkan detik-detik sebelum tabrakan yang terjadi begitu cepat ya. Ia menyebut mobil Brio sempat ragu saat mengambil jalur untuk menyalip sebelum akhirnya oleng dan kehilangan kendali. Widodo juga mengatakan bahwa sopir bus sempat berupaya menghindar dengan melakukan pengereman, namun jarak yang sudah terlalu dekat ya membuat tabrakan pun tak bisa dihindari. Ia menambahkan mobil Brio sempat oleng ke jalur kanan dan melampaui marka jalan sebelum akhirnya menghantam bagian depan bus ya. Akibat kecelakaan ini, pengemudi mobil Brio diketahui seorang perempuan mengalami luka dan langsung dievakuasi di RSUD Dr. Harjono untuk mendapatkan perawatan medis. Hingga kini identitas korban masih dalam pendataan oleh petugas.
4: Radio Sanggulangit, informasi dan solusi.

0: Songkulangi-pedia. Mitra Songkulangit, tahukah kamu? Radio memiliki keunggulan dibandingkan media massa lainnya. Sebagai media audial atau auditif, radio bisa didengarkan di mana saja, sembari melakukan aktivitas apapun. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Hey, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscan.
0: Popper hebat, popper tepat, promo sedap. Hanya separuh harga. Ya, separuh harga. Murah, pol. Ayo.
4: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
4: Apa nih?
0: Baju di pabrik. Hahaha. Ayo, gaskan lor. Buruan belanja. Popper, Kidul Alun-Alun, Ponorogo. Tetap paling murah.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya ampun, Dek, rapotmu kok abang kabeh. Makane to sinau, maca buku ben pinter.
2: Anggeh, Bu, ku iki gurune sentimen karo aku lho, Bu.
1: Wis, kene tak bedheki. Masa pelajaran IPS ae mung oleh 5? Siapakah Dewi Sartika?
2: Lali aku, Bu.
1: Makane to sering-sering maca buku.
2: Lah emang Ibu ngerti?
1: Ya ngerti lah.
2: Nek no Ibu genti tak bedai, siapakah Tante Sofia?
1: Sopo kuwi? Ibu gak ngerti.
2: Makane to Bu, sering-sering maca WA-ne Bapak.
3: Waduh, siapa iki?
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teh? Teh siapa?
4: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
5: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
4: Untung itu, bos.
5: Nah, iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
4: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku teh jus gula batu.
5: Loh, yang lain juga enak loh. Ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
6: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
7: Kan minum es teh jus, bang.
8: Teh jus.
7: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
4: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
8: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
9: Dari Winsport.
0: Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali melalui jalan perniagaan yang berlaku dengan cara suka sama suka di antara kamu. An-Nisa, ayat 29.
9: Radio Sungai Langit

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Ya, selamat siang Mitra Songgolangit. Bagaimana kabarnya ya pada siang hari ini? Semoga Mitra Songgolangit dimanapun berada selalu diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran, serta semangat untuk menjalani hari-hari yang penuh berkah ini ya. Senang sekali ya Mitra Songgolangit kembali hadir menyapa ruang dengar Anda. Saya Cece Sheila yang akan menemani ruang dengar Mitra Songgolangit di program Geraha Warta Siang ya, edisi siar Kamis 18 Juni 2026 hingga tuntas nanti pukul 12 siang. Ya, salam hangat untuk Mitra Songgolangit yang setia mendengarkan melalui radio analog di 99,2 FM maupun yang saat ini bergabung melalui layanan streaming online ya. Terima kasih telah menjadikan Radio Songgolangit sebagai teman dengar di tengah aktivitas siang Mitra Songgolangit ya. Bagi Mitra Songgolangit yang saat ini sedang beraktivitas entah di kantor, di pasar, di sawah, di jalan ataupun yang sedang mungkin beraktivitas di rumah juga ya, atau yang sedang menikmati waktu santai di rumah di siang hari ini ya, tetap dijaga semangatnya, fokusnya, dan jangan lupa luangkan waktu untuk sejenak beristirahat ya Mitra Songgolangit, karena setelah beraktivitas panjang, tubuh Mitra Songgolangit, tubuh kita ini berhak untuk mendapatkan istirahat yang cukup dan istirahat sejenak gitu ya. Oh ya, Mitra Songgolangit juga bisa berbagi informasi dengan kita ya. Informasi seputar lalu lintas, informasi seputar cuaca, ataupun informasi-informasi peristiwa di sekitar Mitra Songgolangit melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0811-3555-992. Ya, Mitra Songgolangit juga bisa request lagu mungkin ya, silahkan sampaikan di nomor tersebut. Nah, untuk menemani siang Mitra Songgolangit agar semakin enjoy gitu ya, Cici Sheila akan memutarkan satu buah lagu nih dari Rumor dengan judul Butiran Debu. Selamat menikmati.

0: Sesungguhnya termasuk pemborosan bila kamu makan apa saja yang kamu bernafsu untuk memakannya. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Ya, Mitra Songo Langit, informasi siang ini berasal dari Magetan. Aksi pencurian terjadi di lingkungan kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Pelaku berhasil membawa kabur 7 unit laptop dan 1 harddisk yang digunakan untuk mendukung pekerjaan di bagian hukum dan bagian organisasi. Selain itu, sebuah kotak amal di area kantor juga ditemukan dalam kondisi tercongkel. Kepala Badan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan, Hendrawan Prasetyo Andi, menjelaskan bahwa yang hilang terdiri dari 4 laptop milik bagian hukum, serta 3 laptop dan 1 harddisk milik bagian organisasi. Ia juga menyampaikan bahwa jumlah uang di kotak amal yang dirusak pelaku tidak dapat dipastikan. Menurutnya, hilangnya perangkat kerja tersebut berpotensi mengganggu aktivitas perkantoran karena sebagian data pekerjaan tersimpan di dalam laptop yang dicuri dan belum seluruhnya memiliki cadangan. Berdasarkan rekaman CCTV, pelaku diduga beraksi seorang diri dengan menyusuri lantai 2 dan mencoba membuka sejumlah pintu. Sebelum akhirnya menyongkel salah satu akses masuk, Hendrawan mengatakan bahwa orang yang terekam bukan ASN dan belum pernah dikenalnya sebelumnya. Kasus ini telah dilaporkan kepada pihak kepolisian, sementara Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan meminta dilakukan evaluasi sistem keamanan, termasuk pengawasan akses masuk gedung dan pola penjagaan petugas keamanan, agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Ya, Mitra Songgol Langit, dengan adanya kejadian ini ya, tentu sangat mengejutkan dan cukup bikin geleng-geleng kepala ya. Karena kantor pemerintah yang seharusnya jadi tempat kerja pun dan layanan publik justru malah dibobol maling ya. Di kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan ini, pelaku juga berhasil membawa kabur 7 laptop dan 1 harddisk yang dipakai untuk menunjang pekerjaan di bagian hukum dan organisasi ya. Yang bikin jadi perhatian khusus itu karena ternyata data-data penting di dalam laptop itu kabarnya belum ada backupnya, belum ada cadangannya ya. Semoga dengan kasus seperti ini menjadi pengingat buat semua instansi, bukan cuma fokus pekerjaan saja, tapi juga meningkatkan sistem keamanan juga harus benar-benar diperhatikan ya. Karena kalau sampai lengah dampaknya juga bisa panjang, karena kan urusannya pendataan itu kan juga dengan masyarakat juga ya. Semoga pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal dengan apa yang dilakukan, dan semoga Sekretariatan Daerah Kabupaten Magetan segera bisa memulihkan data-data kalaupun ada data yang hilang. Ya, Mitra Songgol Langit, jangan beranjak dari 99,2 FM karena kami masih mempunyai informasi-informasi yang akan disampaikan di ruang dengar Anda.
1: Radio Songgol Langit, informasi dan solusi.

Tongkulangi Pedia. Mitra Tongkulangi, tahukah kamu, selain radio bisa didengarkan sambil melakukan aktivitas, mendengarkan radio juga mampu melatih daya konsentrasi kita serta menjadi media untuk mendengarkan informasi dan hiburan. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.

kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo. Mitra Songgolangit, informasi kali ini berasal dari Ponorogo. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Nasional Ponorogo Pacitan, tepatnya di Desa Madusari, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, pada Rabu 17 Juni 2026. Peristiwa ini berlangsung cepat dan mengejutkan pengguna jalan setelah sebuah mobil Honda Brio bernomor polisi B1593VFY bertabrakan keras dengan bus Harapan Jaya bernomor polisi AG7129UT yang datang dari arah berlawanan. Benturan tak terhindarkan membuat kedua kendaraan mengalami kerusakan parah di bagian depan dan sisi kanan bus. Menurut keterangan petugas di lokasi, kecelakaan diduga berawal dari mobil Brio berusaha menyalip kendaraan di depannya. Namun, saat berada di jalur kanan, pengemudi diduga kehilangan kendali sehingga masuk ke lajur berlawanan dan langsung bertabrakan dengan bus yang melaju dari arah selatan. Saksi mata sekaligus penumpang bus, Widodo, menggambarkan detik-detik sebuah tabrakan yang terjadi sangat cepat itu. Ia menyebutkan mobil Brio sempat ragu saat mengambil jalur untuk menyalip sebelum akhirnya oleng dan kehilangan kendali. Widodo juga mengatakan bahwa sopir bus sempat berupaya menghindar dengan melakukan pengereman, namun jarak yang terlalu dekat membuat tabrakan tidak dihindari. Widodo juga menambahkan bahwa mobil Brio sempat oleng di jalur kanan dan melampaui marka jalan sebelum akhirnya menghantam bagian bus. Akibat kecelakaan tersebut, pengemudi mobil Brio yang diketahui seorang perempuan mengalami luka-luka dan langsung dievakuasi menuju RSUD Dr. Harjono Ponorogo untuk mendapatkan perawatan medis. Hingga kini identitas korban masih dalam pendataan petugas. Sementara itu, bus yang dikemudikan oleh Haryanto membawa 17 penumpang dan 3 kru. Seluruh penumpang dan kru dipastikan selamat meski kendaraan mengalami kerusakan cukup parah di bagian kanan depan. Korban luka dari pengemudi Brio telah dibawa ke RSUD Harjono untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sementara itu, arus lalu lintas di jalur nasional Ponorogo Pacitan yang juga melintasi wilayah Pacitan kembali normal setelah proses evakuasi dan olah TKP dilakukan. Unit Gakum Satlantas Polres Ponorogo masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan dengan mengumpulkan keterangan saksi dan melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Ya, Mitra Songgolangit, kalau dengar kabar kecelakaan seperti ini tuh memang sangat mengejutkan hati ya. Dan juga tentunya menjadi pengingat buat kita semua ya, saat di jalan jangan sampai lengah. Kadang cuma karena buru-buru atau kurang fokus, hal yang tidak diinginkan bisa terjadi. Dan kiranya ingin menyalip kendaraan jika dirasa kondisi tidak memungkinkan untuk menyalip, lebih baik bersabar dan menunggu daripada menyalip dan ternyata kondisi tidak memungkinkan untuk menyalip ya. Buat seluruh Mitra Songgolangit ataupun pengguna jalan, yuk lebih dihati-hati lagi saat berkendara. Saat berkendara juga harus dicek kondisi kendaraannya, badannya fit, harus fit. Semisal nanti mengantuk, lebih baik beristirahat daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Ya, Mitra Songgolangit, informasi tersebut sekaligus mengakhiri sesi Graha Warta Siang bersama Cece Sheila. Namun jangan beranjak dari 99,2 FM karena masih ada program-program lainnya dan informasi-informasi yang menarik untuk disampaikan di ruang dengar Anda gitu ya, Mitra Songgolangit. Saya Cece Sheila pamit undur diri. Selamat siang, selamat beraktivitas, tetap semangat, tetap bahagia, dan tetap mengudara bersama Radio Songgolangit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Mitra Sanggo Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Pak, becak pak, 5.000 puran nggih.
2: Oh, dereng saged, sedoso mawon, Mbah.
1: Emoh ah, 5.000 wae to. Engko tak duduhi dalane ben cepet tekan omahku yo ya.
2: Mboten saged, Mbah. Nek sedoso nggih kula purun.
1: Nggih, mpun. Tak bayar 10.000.
2: Mandhap pundi, Mbah? Lah niki mandhap pundi, Mbah?
1: Kan wis tak omongi dik mau. Nek 5.000, engko tak duduhi dalane. Neng, nek 10.000, ya ora tak duduhi omahku ngendi. Golek ana dhewe.

0: Pelayanmu adalah saudaramu. Samakan makanan dan pakaiannya denganmu, dan janganlah memberi pekerjaan yang dia tidak mampu mengerjakan. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Sungai Langit, pukul 12.

Dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing celi utawa ngabar panen dadi ora nemke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprang.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jroning 3 sampai 4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajeg, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok lan sayuran.
2: NPK tablet KCC Astro KC, repot ing ngarep, berkah ing budi.
3: Pupuk KCC Astro saged kabundo dateng toko Agro Borang Tani, Desa Singosaren Jenangan Ponorogo. Toko Langgeng Jaya Tani, Timur Pasar Kesugihan Pulung Ponorogo. Toko Pojok Tani atau Mastri, Timur Pasar Sawu Ponorogo. Toko Santani Jaya, Dukuh Sepat Desa Suru Soko Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.

jaring internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untune jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untuk palsu mawon nggih, kersa?
1: Ya wis ra popo. Lergane pira to?
0: Murah kok, Mbah. Namung 2 juta mawon.
1: Ya, pasangan wae nek anu kendang ya.
0: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
1: Oh, Dok, apik. Iki duite tak bayar pas 2 juta ya, Dok.
0: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
1: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
0: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah, niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan badhe ngapusi to?
1: Lah piye lho, Bu Dokter? Lah kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Yo wis, aku mbayar duit palsu. Wong padha-padha palsune kok repot.
0: Aduh, iki tekor-tekor.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
2: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus? Karena ada air tuli teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.

0: itu harta benda, dan sebaik-baik harta benda dunia adalah perempuan yang soleh. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sungai Langit, pukul 13.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
0: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital, Pak.
2: Eksis Digital?
0: Iya, Pak. Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
3: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Mitra Sanggolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Yeki, mesti cepai jeneng apa urung calon bayi.
2: Sik bingung aku mbak.
1: Alah, surasa bingung-bingung. Singkatan songko jenenge bapak karo ibu Eki lagi tren lho.
2: Iya toh, maksud toh mbak.
1: Iya toh. Lekai lho tonggoku, anaknya jenenge Ranti. Singkatan songko jenenge bapak yo karo ibu Bapak Jemiran, ibu Evi. Dadi anaknya Ranti. Ye, apik toh.
2: Eh, aduh. Dadi apa anakku ngko? Jenenge bojoku Abas, jenengku Kokom. Masa anakku tak jenenge Baskom?
3: Hai.
4: Hai. Eh, kamu wangi banget.
3: Kayak Old Money Vibes.
4: Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai.
4: Hai. Eh, kamu wangi banget.
3: Kayak Old Money Vibes.
4: Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

Mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik pribadinya, dan sebaik-baik pribadi adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Ang Musungo, Buko, Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bapak KLFM Radio Sengelangit, informasi langsung si kebanggaan Ponorogo. Sugeng santen mitra Sengelangit wonten pundi kemawon panjenengan tumunung. Mugi insun menika tansah pinaringan kasarasan, kapingahan, soho kelancaran anggenipun kelampahi.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untung kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Bill Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
6: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
7: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
6: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
7: Axis Digital?
6: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
8: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
7: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
6: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
7: Wah, lengkap ya Axis Digital?
6: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
7: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
6: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

Songo Boko Proudly FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

0: Loco Brownly FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Ini mitra kinasi Sunggulangit ingseh kalian punya yang kiran suara Jawa ing tapo sekawan ulas langkung sekawan dosa songo menit. Dengan menika wonten informasi saking Madiun. Dengan menika wonten kedadian kebakaran ing griya ingkang ugi dipun ginakaken dados toko kelontong. Dengan menika kagungan Anas Rukin 53 tahun warga Desa Sukorejo Kecamatan Kebunsari Kabupaten Madiun. Inggih menika Rebo wengi tanggal 17 Juni. Kobongan punika ngudhesaken bangunan sisih ngajeng saha kathah barang dagangan ing jero toko. Lan untunge sedaya penghuni griya saged nyelametaken diri sadurunge geni tambah gedhi. Nanging wonten setunggal warga ingkang tatu sasampunipun kecemplung nalika bantu proses pemadaman lan langsung dipunbekta dhateng rumah sakit kagem pikantuk perawatan. Lan miturut informasi, kini wiwit saking bagian ngajeng griya lan kanthi cepet nyebar ngantos ngobong bangunan soho isi toko. Warga sekitar sampun nyobi mbantu mateni kini kanthi piranti seadanya, nanging kebongan soyo gedhi saenggo petugas pemadaman kebakaran langsung dipun hubungi. Satpol PP sedaya kerobatan Madiun langsung nurunaken kalih armada lan berjibaku kurang langkung sak jam lan ngantos kini saged dipun padamaken. Dugaan sementara kebakaran punika dipun sebabaken korsleting listrik, nanging penyebab pasti taksih dipun selidiki pihak kepolisian. Inggih, mitra kinasi Sunggulangi, kedadian kebakaran punika kados mekaten mesti dados pangeling-eling nggih, tumrap kita sedaya bilih kewaspadaan mliginipun babagan instalasi listrik wonten griya. Kedah tansah dipriksa kanthi rutin. Lan awit kadang perkara sepele sakit nuhaki musibah ingkang boten dipun kajengaken. Lan kita ugi patut ngapresiasi warga sekitar ingkang langsung sigap mbiyantu proses pemadaman. Lan mugi kedadian punika dados pelajaran supados masyarakat langkung ngati-ngati lan korban ingkang ngalami tatu sakit enggal pulih kados sedia kala. Jangan terakhir sesungguhnya tetap yang song-song berbakal FM Radio Sunggulangit. Margi biatas sih wonten informasi kagem panjenengan sedaya.
0: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
2: Mbak iya sing full senyum sayang.
3: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Sunggulangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: pas banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

0: Sungguh aku ubah dunia. Jangan lupa.
1: Saya suruh pulang dong. Dia lagi sakit.
2: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
3: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprang.
2: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
3: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
2: NPK tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing budi.
4: Pupuk KCC Astro, saged kabundut dateng, toko agro borang tani, desa Singosaren Jenangan Ponorogo. Toko langgeng jaya tani, timur pasar kesugihan Pulung Ponorogo. Toko Pojok Tani atau Mastri, Timur Pasar Sawo Ponorogo. Toko Santani Jaya, Dukuh Sepat Desa Suru Soko Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut, dateng toko-toko sacelak panjenengan.
5: Bilbila, sini, kamu dipanggil dosen tuh.
6: Aduh, pasti lagi.
5: Asal maaf.
7: Yang dia malah laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
5: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
7: Axis Digital?
5: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
6: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
7: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
5: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, modul, novel, buku yasin, buku saku, sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
7: Wah, lengkap ya Axis Digital?
5: Itu belum semua, Pak. Di Axis kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan not. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
7: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
5: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono, Jenangan, Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

Sesungguhnya marah itu datangnya dari setan yang diciptakan dari api. Dan api dapat dipadamkan dengan air. Karena itu jika kalian marah,

0: maka berwudulah. Hadis riwayat Ahmad.
1: Radio Sungelangit pukul 15. Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sungelangit FM.

0: kagem sedaya menawi ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan

0: Buang rugi. Tukarkan segera ke Opti-Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kacamata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal gratis dan kacamata gratis tanpa syarat apapun. Tanti gerang baru Os Kacamata. Agung, nomor 0 Gaten atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
1: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji? Saben nandur pari, opo nandur jagung, kok mesti hasil iki apik-apik tenan. Godhong iki joroyo-royo, tur mesti panen iki melimpah, Pak. Mbok sampean iki nyuwun perso rahasiane opo
2: ngono lho, Pak? Bapak wingi wis takon karo Kang Marji, rahasiane hasil pertaniane sing apik lan melimpah kuwi ternyata nganggo pupuk cair KCC. Oh ya wis dijelaske kok, Bu. Yen pupuk cair KCC sing tutupe ijo apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hame uga anti bule utawa putien, anti bogang lan mesti ndadekke hasilé mundhak akeh. Mentes hasilé.
1: Oh, no. Lah carane nganggo?
2: Iso diwaca ning kemasane, Bu.
1: Lah terus hasilé apik tenan ta ora, Pak?
2: Wingi wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh.
1: Kok, Pak?
2: Ora ana sing gabuk, jagunge ya blas, ora ana sing bogang. Hasilé akeh lan apik, Bu.
1: Wah, nek ngono pupuk cair KCC iki pancen oke yo, Pak.
3: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dhateng toko Loh Jinawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumoharjo nomor 13 Tugi Gangsal 11 Ponorogo. Toko Dear Tani utawi Pak Suprayetno, Desa Serangan Sukorejo Ponorogo. Toko Sahabat Tani, Desa Karanglolor Sukorejo Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sacelak panjenengan.
4: Pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik-Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos Rp150.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak, segirgani, lan oleh diskon gede, gawe kacamata sing anyar.
0: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Opti-Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 0 Gaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: como Moco Cali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Inggih, mitra kinasi Sunggulangit, tasih wonten kiaran Suara Jawa, inggih kalian pia. Nah, nanti menika wonten informasi saking Kabupaten Magetan. Wonten aksi pencurian ing lingkungan kantor sekretariat daerah Kabupaten Magetan ing kompleks kantor Bupati Magetan Jawa Timur. Ing kedadian punika pelaku kasih gondol 7 unit laptop lan setunggal hard disk ingkang dipunginakaken kagem dukung aktivitas kerja ing bagian hukum soho bagian organisasi. Kepala Bagian Hukum Sedakap Magetan inggih menika Hendrawan Pri ngandharaken bilih barang ingkang ilang kaperang saking sekawan laptop kagungan bagian hukum lajeng 3 laptop saha setunggal harddisk saking bagian organisasi. Sawene punika pelaku ugi dipunsebut ngrusak kotak amal ing lingkungan kantor. Lan miturut penjelasanipun ilangipun piranti kerja punika saged ganggu aktivitas perkantoran amargi wonten data-data penting ingkang kesimpen lan boten sedaya sampun dipun backup wonten piranti sanes. Lan saking hasil rekaman CCTV pelaku ketinggal tumindak piyambakan. Pelaku sempat melampah ngubengi lantai kalih lan nyobi buka pintu setunggal-setunggal sadurunge pungkasane mlebet kanthi cara mencongkel akses lawang. Pelaku ugi dipunkira minangka wong berkebutuhan khusus amargi cara mlampahipun katingal pincang. Lan pihak sedekap sampun nglaporaken kedadian punika dhateng kepolisian lan ngarepaken pelaku saged enggal dipun bekuk. Lan sawise kedadian punika Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan ugi langsung maringi instruksi evaluasi supados kejadian kados mekaten boten malih kedadosan ing tembe wingking. Lan kedadian menciren ing lingkungan kantor pemerintah kados menika mesti dados perhatian serius amargi boten namung nyebabaken kerugian materi nanging ugi saged ngganggu aktivitas pelayanan lan pekerja ing kantor. Lan menapa malih piranti ingkang dipunpendhet ngemot data-data penting ingkang dipunginakaken kagem tugas saben dinten. Lan kedadian punika kedah dados evaluasi tumrap sistem keamanan lingkunganipun ing area perkantoran pemerintah supados pengawasan saged langkung diperketat. Lan mugi pihak kepolisian saged enggal ngungkap pelaku lan kedepan keamanan fasilitas umum saged langkung dijaga supaya masyarakat ugi rumangsa langkung tentrem. Yen trakansi sanggulangi tetap ing sama-sama berbakal FM Radio Sanggulangit amargi pihak kasih kagungan informasi kagung panjenengan sedaya.
0: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

0: pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan to lur. Rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru. Lebar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis manapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Rasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3.
5: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus, bang.
5: Tijus.
4: Seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
3: Wah, pantesan emos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Tijus.
0: Pengumuman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak dikiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
5: mau dong.
2: Taste good. Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak dikiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Congo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Ya, mitra kinasih Sunggulangit tasih. Ing wonten kiyaran Suara Jawa, ya menika wonten informasi saking Ngawi. Gelombang aksi protes saking puluhan demonstran dumugi lan dikelar ing ngarep kantor pengadilan negeri Ngawi. Aksi punika dipicu rasa kecewa masyarakat marang putusan majelis hakim ingkang dipun anggap boten adil lan nyiderai rasa keadilan ing tengah masyarakat. Kekaitan kalian kalih perkara hukum ingkang nilai hukumane beda adoh. Ing tuntutan ini pun masa nyoroti ketimpangan putusan hukum ingkang dirasa sangat mencolok. Warga meringati kasus pencurian kota amal masjid ingkang pelakune dipunvonis 4 tahun penjara. Nanging ing sisih sanes kasus oknum kepala desa ingkang kasusipun terkait peredaran uang palsu malah namung dipunhukum 8 penjara. Lan benten hukuman ingkang dipun anggap tajam marang rakyat cilik, nanging alus marang pihak tertentu menika nedhasaken demonstran lairake rasa nesu kanthi terbuka nalika aksi unjuk rasa ing ngarep gedung pengadilan. Masa ugi mesak supados wonten transparansi lan evaluasi langkung jero tumrap proses peradilan, supados keadilan saged ditegakake kanthi objektif wonten wilayah Ngawi. Inggih, mitra kinasih Sunggulangit, kanan kados mekaten saged dados pangeling bila masyarakat duweni pangajap gedhe marang proses hukum ingkang adil lan transparan. Nalika wonten putusan ingkang dipun anggap benten atoh lan antar kasus, lumrah menawi muncul pitakon lan rasa kecewa saking masyarakat. Sistem hukum mestinya saged maringi keadilan tumrap sedaya pihak tanpa beda-bedakake. Lan mugi kedadian menika dados bahan evaluasi supados penegakan hukum ing Indonesia. Wenginipun ing Ngawi saged langkung dipercaya lan tansah ngedepanake prinsip keadilan kang sejati kagem masyarakat.
0: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Ya, mitra kinasih Sunggulangit, makaten informasi soal kebersamaan kita ing kesempatan menika. Matur suwun sampun setya ngancani lan melu nyawisaken wedal bebarengan kalian kula biya ing siaran Suara Jawa dinten menika. Lan mugi sedaya informasi ingkang sampun kaparingaken saged migunani lan nambah wawasan panjenengan sedaya. Lan tetep semangat nglampahi aktivitas, tansah jaga kesehatan lan mboten kesupen tansah nyebar energi positif kanggo saupengi. Kula biya pamit undur diri, matur suwun sampun nyimak. Lan tetep wonten ing Radio Sunggulangit, sawang-sawang Boko Kali FM Radio Sunggulangit amargi tasih wonten program-program lainnya sing saged ngajenipun aktivitas panjenengan. Nggih, mitra kinasih Sunggulangit. Matur nuwun lan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bangun Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Senggolangit FM.
1: Barang siapa yang meminta-minta sedangkan dia memiliki harta kekayaan, maka seolah-olah dia sedang memperbesar siksaan dirinya di neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban.
2: Radio Senggolangit, pukul 16.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari. So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum dunia. Wings Care.
4: Pengumuman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to lur, kacamata rusak segiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
5: Ya kacamata yang dibuang. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa ada Rp250.000 sebagai potongan kacamata. Oh, kabar gembira lainnya, kalau kamu punya datang aja cabang. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nologaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

dipancarkan dari Studio Songgolangit. Beragam informasi dari dunia politik, kriminal, sosial, budaya, dan bencana yang dikemas lebih cerdas, cepat, dan tajam. Inilah Pawitan Jirogo Songgolangit. Informasi seputar Ponorogo, Madiun, Ngawi, Pacitan, dan Magetan. Hasil liputan tim reporter Radio Songgolangit.

0: 89,2 FM Radio Sunggolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Nah, Mitra Sunggolangit masih di Pawitan di Rogo. Untuk informasi pertama, kita di Kabupaten Ngawi. Sejumlah warga menggelar unjuk rasa di Pengadilan Negeri atau PN Ngawi, Jawa Timur pada Rabu 17 Juni 2026. Masa memprotes putusan Majelis Hakim dalam perkara pencurian kotak amal dan kasus peredaran yang melibatkan dua kepala desa. Koordinator aksi yakni Miftahul Huda, ia menilai bahwa terdapat ketimpangan dalam vonis yang dijatuhkan pengadilan terhadap kedua perkara tersebut. Menurutnya, vonis terhadap pelaku pencurian kotak amal juga memicu pertanyaan di tengah masyarakat. Ia mengaku telah menyampaikan surat kepada Pengadilan Negeri Ngawi untuk meminta penjelasan terkait putusan tersebut. Namun hingga aksi digelar, ia mengaku belum menerima jawaban. Ia menilai hakim seharusnya mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat dalam menjatuhkan putusan. Selain mempersoalkan putusan pengadilan, masa juga mendesak pemerintah Kabupaten Ngawi untuk memberikan sanksi terhadap dua kepala desa yang telah terbukti terlibat dalam perkara peredaran uang palsu. Hal ini juga ditanggapi oleh Humas Pengadilan Negeri Ngawi, yakni Firman Syah Taufik, yang menjelaskan bahwa Majelis Hakim memutus perkara berdasarkan fakta dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Menurut dia, dalam perkara uang palsu yang melibatkan dua kepala desa, barang bukti yang diajukan jaksa penuntut umum hanya beberapa lembar uang palsu saja. Dan terkait perkara pencurian kotak amal, Firman juga mengatakan bahwa terdakwa tidak hanya melakukan satu kali pencurian. Dan berdasarkan fakta persidangan, terdakwa telah beberapa kali mencuri kotak amal di sejumlah lokasi, termasuk di tempat ibadah. Selain itu, Firman juga menambahkan bahwa perkara uang palsu yang disidangkan di Pengadilan Negeri Ngawi terdiri atas 3 berkas perkara berbeda. Dan menurut dia, terdakwa lain yang berperan membuat dan mengedarkan uang palsu serta memiliki barang bukti lebih banyak dijatuhi hukuman lebih berat. Dan sebelumnya, Polres Ngawi menangkap 5 tersangka kasus peredaran uang palsu lintas provinsi pada Mei 2025. Dan 2 diantaranya merupakan Kepala Desa Sumberjo, Kecamatan Sine, kemudian Dwi Minarto, dan Kepala Desa Ngrambe, yakni Edi Santoso.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngiki ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea di negeri ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngiki ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedesak sareng-sareng ditukar tap opajamatan saged ngantos 50.000 lumayan telur kacamata rusak digirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Kiaman. Kagem sedaya masyarakat engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teos kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direksi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke kacamata di Jalan Surat atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai pembaru lo. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke OS Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru OS Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Ya, Mitra Sang Langit masih di Pawitan Nidoko. Untuk informasi selanjutnya, ini berasal dari Kabupaten Ngawi. Lebih dari 3.000 warga yang tersebar di 11 desa di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, terancam mengalami krisis air bersih pada musim kemarau panjang tahun 2026. Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Ngawi, yakni Partoyo, ia mengungkap bahwa potensi kemarau di wilayah Kabupaten Ngawi tahun ini diprediksi akan lebih panjang dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal itu disebabkan oleh monsun Australia yang diperkirakan semakin menguat dalam beberapa hari ke depan dan membawa massa udara kering dari benua Australia ke wilayah Indonesia bagian selatan termasuk Jawa Timur. Dan menurutnya, kondisi tersebut menyebabkan angin timuran semakin dominan, kelembaban udara menurun, serta peluang hujan semakin kecil. Di sisi lain, fenomena El Nino di Samudra Pasifik diperkirakan turut memperkuat penurunan curah hujan, sehingga musim kemarau tahun ini berpotensi berlangsung lebih kering dibanding kondisi normal. Ia merinci ada 5 kecamatan di Kabupaten Ngawi yang terancam krisis air, yakni Kecamatan Pitu, Sine, Beringin, Kasreman, dan Kecamatan Ngawi menjadi daerah yang diprediksi akan mengalami kekeringan. Di 5 kecamatan tersebut, sebanyak 50 kepala keluarga atau 192 jiwa di Desa Bajerbanggi, Kecamatan Pitu, kemudian di Desa Jagir, Kecamatan Sini, jumlah warga terdampak mencapai 150 kakak atau sekitar 800 jiwa. Adapun di Desa Suruh di Kecamatan Beringin, terdapat 108 kakak atau 287 jiwa terdampak. Kemudian di Desa Kenong Rejo atau 237 jiwa, kemudian Desa Ngerjo 92 KK atau 170 jiwa, kemudian Desa Poncol 78 KK atau 347 jiwa, serta Desa Gunung Sari sebanyak 84 KK atau 390 jiwa. Dan ada pun wilayah lain yang diprediksi terdampak, yakni Desa Ngancar sebanyak 56 KK atau 239 jiwa, kemudian Desa Ngawi Purba yakni 64 KK atau 242 jiwa, Desa Papungan ini 78 KK atau 342 jiwa, serta Desa Sumber Bening sebanyak 108 KK atau 289 jiwa. Partai juga menjelaskan bahwa pihaknya juga memperkuat koordinasi dengan Perumper Hutani untuk mengantisipasi ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berpotensi meningkat saat musim kemarau mendatang. Ia pun mengimbau kepada masyarakat agar menghemat penggunaan air, serta juga menyiapkan cadangan air, serta tidak melakukan pembakaran lahan maupun sampah sembarangan guna mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau.

Baik, mitra selain untuk informasi selanjutnya ini berasal dari Kabupaten Ponorogo. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sebuah mobil Honda Brio dan bus PU Harapan Jaya terjadi di jalur Provinsi Ponorogo Trenggalek, tepatnya di Desa Madusari, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo pada Rabu sore 17 Juni 2026. Akibat peristiwa tersebut, pengemudi mobil mengalami luka parah dan sempat tidak sadarkan diri. Benturan keras antara kedua kendaraan ini menyebabkan arus lalu lintas di lokasi kejadian sempat mengalami kemacetan panjang. Posisi kendaraan yang melintang dan menutup sebagian badan jalan membuat kendaraan dari kedua arah harus berjalan bergantian. Dan berdasarkan rekaman video amatir milik salah satu penumpang bus, kemudian pengemudi Honda Brio yang diketahui seorang perempuan ini tampak tidak sadarkan diri sesaat setelah kecelakaan terjadi. Korban kemudian dievakuasi oleh warga bersama petugas dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Adapun menurut keterangan saksi, kecelakaan bermula saat mobil Honda Brio melaju dari arah Ponorogo menuju Trenggalek. Dan saat tiba di lokasi kejadian, kendaraan diduga tiba-tiba oleng dan masuk ke jalur berlawanan hingga bertabrakan dengan bus Harapan Jaya.

yang datang dari arah berlawanan. Dan akibat benturan tersebut, bagian depan Honda Brio mengalami kerusakan parah. Sementara itu, bus harapan jaya juga mengalami kerusakan pada bagian depan kendaraan. Dan beruntungnya tidak ada laporan korban jiwa dari penumpang bus yang saat itu mengangkut puluhan penumpang. Adapun Ahmad Rinaldi, yakni salah satu penumpang bus, yang mengaku benturan terjadi sangat cepat sehingga para penumpang sempat terkejut dan panik. Namun seluruh penumpang bus berhasil selamat dalam kejadian tersebut. Petugas Satlantas Polres Ponorogo yang datang ke lokasi segera melakukan evakuasi kendaraan serta mengatur arus lalu lintas untuk mengurai kemacetan yang sempat terjadi. Adapun Aibda Arif dari Unit Gakum Satlantas Polres Ponorogo yang mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan sejumlah saksi guna memastikan penyebab pasti kecelakaan. Dan hingga saat ini, kasus kecelakaan tersebut masih dalam penanganan Satlantas Polres Ponorogo. Polisi juga mengimbau para pengguna jalan agar selalu berhati-hati dan memastikan kondisi fisik maupun kendaraan dalam keadaan prima saat berkendara.

0: pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng optik os kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000 lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000 lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang suatu masa yang ketika itu seseorang tidak lagi memperdulikan apakah halal atau haram harta yang diperolehnya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Sungguh Langit, pukul

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
1: Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan bicara topiknya secara umum mudah, tapi boleh jadi kalau kita ingin sempurna, uraiannya sulit dan pengamalannya lebih sulit. Baik, saya akan berbicara tentang perjalanan menuju Allah. Karena betapapun semua kita akan bertemu dengan Allah. Wa anna ila rabbikal muntaha. Itu akhir. Orang berkata, perjalanan seorang muslim itu bertitik tolak dari Allah dan berakhir pada Allah. Allah pangkalan tempat bertolak dan Allah juga pelabuhan tempat bersauh. Oke. Pembicaraan menyangkut hal ini bisa mencakup paling tidak 3 topik besar. Yang pertama, perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada Isra dan Mi'raj, itu perjalanan menuju Allah. Yang kedua, sangat populer dikemukakan bahwa salat itu adalah Mi'rajnya. Salat juga itu perjalanan menuju Allah. Yang ketiga, ada perjalanan menuju Allah yang ditempuh oleh orang-orang khusus. Tidak semua orang bisa begitu. Itu perjalanannya orang-orang sufi. Ada perjalanan orang-orang sufi itu, kata Ibnu Sina. Ibnu Sina ini tokoh, pakar dalam berbagai bidang. Musik, kedokteran, filsafat. Dalam tasawuf, dia guru besar tasawuf. Tetapi dia tidak bertasawuf. Jadi dia guru, tapi tidak bertasawuf. Dia katakan begini. Kalau kita lihat yang ketiga yang kita akan singgung nanti. Ini tidak semua orang bisa. Ada bukunya namanya Al-Isyarat wa Tambihat. Dia bilang, tidak semua orang bisa. Allah hanya menganugerahkan kepada orang-orang khusus. Jangan sekali-kali menganggap remeh orang-orang ini. Jangan juga melecehkannya. Jangan pernah memaki mereka. Karena Anda yang tidak tahu, mereka lebih tahu. Kalau guru saya, Syekh Abdul Halim Mahmud, itu berkata, jalan ini jalannya aristokrat. Tidak semua orang bisa. Kita akan singgung itu bagaimana perjalanan mereka menuju Allah. Kita mau yang di tengah aja deh. Okay. Yang pertama, yang saya ingin singgung soal Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj, banyak kontroversi di dalamnya. Yang pertama, apakah Isra itu terjadi langsung setelah itu Mi'raj? Atau ada waktu? Isra dulu, setelah beberapa lama, Mi'raj. Beda pendapat. Yang kedua, kapan Isra itu? Banyak ulama berkata bahwa itu di bulan Rajab, 27 Rajab. Tetapi ada ulama berkata begini, kita sepakat bahwa salah satu yang dijadikan tujuan dari Isra Mi'raj itu adalah menghibur Nabi setelah wafatnya Khadijah dan Abu Thalib. Sayyidatina Khadijah itu wafat di bulan Ramadan. Jadi bagaimana bisa Isra itu di bulan Rajab? Ya kan? Oke, itu kontroversi. Saya selalu berkata bahwa kontroversi tentang waktu itu jangan terlalu memusingkan kita. Sama halnya sikap kita terhadap orang-orang Kristen yang berkata Natal itu di bulan Desember, ya kan? Kartu kita, Nabi Muhammad itu memang di Rabiul Awal lahirnya. Beda-beda. Kita tidak peduli tentang itu. Yang penting kita peduli bahwa Isa alaihissalam itu pernah lahir. Bahwa Isra itu pernah terjadi. Kapan itu soal lain. Yang ketiga, yang juga kontroversi. Ini terlalu banyak riwayat tentang Isra dan Mi'raj. Ada yang tidak masuk akal. Tapi itu hadis. Misalnya yang sangat populer itu orang sering katakan. Misalnya, itu cerita bahwa Nabi menguraikan pintu-pintu masjid ada sekian, ini sekian, ini sekian. Itu ditolak oleh kritikus hadis. Kenapa? Karena pada masa Nabi bangunan itu tidak ada. Ya kan? Bangunannya tidak ada. Itu baru dibangun masjid kecil pada masa Sayyidina Umar. Baru dibangun masjid yang lumayan besar pada zaman Abdul Malik tahun 705. Baru selesai pada tahun 754. Jadi bagaimana bisa Nabi ceritakan ada ini, ada ini. Terlalu banyak riwayat-riwayat yang berkaitan dengan sejarah. Yang ditoleransi oleh ulama biar aja karena ini mau percaya silahkan, tidak percaya silahkan. Termasuk itu ada yang masa Nabi bolak-balik 50 kali untuk salat itu, ya kan? Saya katakan jangan merisaukan Anda itu. Kalau Anda tidak mau percaya, tidak terganggu iman Anda selama Anda percaya Isra dan Mi'raj, ya kan? Ada hal yang dalam konteks Isra Mi'raj ini yang harus kita garis bawahi. Yang pertama, dan ini persoalan mendasar. Yang pertama, yang melakukan Isra itu Allah, bukan Nabi Muhammad. Ya kan? Nabi Muhammad diisrakan, bukan beliau yang isra. Jadi apa namanya, biasa kita bahwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad, tidak. Subhanalladzi asra. Dan menariknya, Allah menguraikan itu dengan terlebih dahulu menyatakan subhan, maha suci. Kata subhana itu antara lain digunakan untuk sesuatu yang menakjubkan. Jadi ini sesuatu yang mengherankan ini. Anda lihat pemandangan yang indah, subhanallah, ya kan? Sesuatu yang sangat indah dan mengherankan. Jadi didahului untuk mengisyaratkan bahwa ini sesuatu yang indah dan mengherankan. Baru asra, mengisrakan. Nah, digarisbawahi oleh ulama, jangan pernah mengukur kemampuan makhluk dengan kekuasaan Allah. Jangan pernah. Anda salah. Anda sudah salah kalau berkata ini tidak mungkin. Itu tidak mungkin dalam ukuran makhluk. Percaya itu. Terserah rinciannya nanti kita katakan, mau percaya silahkan, tidak percaya. Nah, itu sebabnya pakar-pakar berkata, apa yang dinamai hukum-hukum alam itu sebenarnya hanya ikhtisar dari pukul rata statistik. Setiap saat kita itu terjadi, kita katakan hukum alam berkata begini. Mari kita bertanya. Anda heran melihat air mencari tempat yang rendah? Ya, enggak? Tidak. Kalau dia ke atas, heran. Nah, kita lihat dalam konteksnya. Tidak ada yang terjadi kecuali atas izin Allah. Ya kan? Apa yang dinamai sebab tidak ketahuan. Yang diketahui menyangkut sebab, itu hanya bahwa dia terjadi sebelum terjadinya musabab. Begitu kan? Saya lempar ini pecah. Pecahnya karena saya lempar. Tetapi tidak semua yang terjadi sebelum sesuatu itu penyebabnya. Imam Ghazali beri contoh. Itu matahari terbit. Sebelum matahari terbit, ayam berkokok. Apa ayam yang menjadikan matahari terbit? Jangan berkata demikian. Suara yang terdengar dari dentuman meriam atau kilat sebelum adanya cahaya, yang mana lebih dulu? Dentuman lebih dulu atau cahaya lebih dulu? Hakikatnya cahaya lebih dulu. Tapi kenyataannya tidak selalu begitu. Itu sebabnya disimpulkan oleh para pakar bahwa sebenarnya ada penyebab. Dan itu juga sebabnya mereka berkata, kita tidak bisa tahu persis. Kita tidak bisa tahu persis kalau menggunakan logika kita apa penyebabnya. Itu katanya seperti begini. Perusahaan asuransi selalu untung atau tidak? Atau hampir selalu untung, ya. Kenapa? Dia berhitung. Perhitungannya, menurut penelitian, mobil tabrakan sekian kali dalam setahun memerlukan biaya sekian, baru dia tetapkan ongkos asuransi, ya kan? Kita bertanya, dia tahu mobil apa yang tabrakan? Dia tidak tahu mobil apa yang tabrakan. Begitu juga kita, kata ilmuwan ini, kita tidak tahu apa penyebab sesuatu. Sehingga agamawan dan ilmuwan pada akhirnya berkata, ada penyebab dari segala sebab. Penyebab dari segala sebab itu adalah Allah. Oke? Jadi yang saya ingin simpulkan, ketika kita berbicara tentang Isra dan Mi'raj, maka saya tidak ingin kita terlalu masuk dalam rincian. Kita hanya dituntut percaya bahwa Nabi pernah diisrakan oleh Allah dalam waktu yang sangat singkat, lailan. Lailan itu artinya malam yang sedikit. Waktu yang sangat singkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu yang wajib Anda percaya. Bagaimana Mi'raj? Wajib enggak? Kata sebahagian ulama, Mi'raj tidak ada dalam Al-Quran. Jadi kalau enggak mau percaya Mi'raj, bagaimana? Anda tidak keluar dari Islam kalau tidak percaya Mi'raj. Tetapi kita harus berkata, walaupun tidak pasti ada isyarat-isyarat dalam Al-Quran menyangkut peristiwa Mi'raj itu. Ya. Jadi jangan bilang, nanti Pak Kores bilang tidak ada Mi'raj. Saya hanya ingin memperluas wawasan kita. Jangan gampang-gampang nuduh orang murtad, nuduh orang kafir. Ya kan? Mereka semua punya alasan. Sekarang ini menuduh macam-macam. Oke, selanjutnya yang saya ingin kita fahami dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini, itu riwayat bermacam-macam menyangkut apa yang dialami Nabi dalam perjalanannya, ya kan? Sekarang begini, hidup kita ini ada yang zahir, ada yang batin, ada yang nyata terlihat, ada yang tidak nyata terlihat. Saya beri contoh dari Al-Quran.
0: Innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira.
1: Orang-orang yang memakan harta anak yatim tidak lain kecuali ya'kulun. Sekarang mereka memakan api di dalam perutnya dan nanti akan masuk ke neraka. Nanti masuk di neraka itu kapan? Hari kemudian. Sekarang sudah makan api atau tidak? Belum. Sudah menurut Al-Quran. Hanya Anda tidak lihat. Itu banyak sekali. Ada seorang di surat Al-Hujurat. Ada seorang kepingin makan, mau makan, tidak ada makanan. Nabi terus panggil satu sahabat, coba kamu ke rumahmu, antar dia ini, biar dia dapat makan di sana. Dia diantar ke rumah, tidak ada makanan. Diantar kemari, tidak ada makanan. Terus orang itu berkata dalam hatinya, sebenarnya ada makanannya, tapi saya tidak mau dia kasih. Okay. Kembali kepada Rasulullah melapor bahwa tidak ada makanan. Terus Nabi berkata, kenapa saya lihat ada daging di gigimu bekas makan daging? Enggak, kami tidak makan lagi. Nabi baca, la yaqtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi. Jadi kejadian sekarang kita tidak lihat. Tidak lihat kan? Setiap pekerjaan ada hakikatnya. Itu nanti kalau kita bahas di tasawuf, ada hakikat, ada syariat, ada ma'rifat, ya kan? Nah, ini jalan yang sulit ini. Sayyidah Aisyah pernah minta izin dari Nabi. Wahai Nabi, saya mau pergi menonton nih, ada keramaian. Dia bilang, boleh pergi menonton, tapi jangan ngomong. Terus Nabi mau ajar dia. Dia ini, kamu ambil air kumur, kembali kamu tumpahkan air itu di hadapan saya supaya enggak ngomong kan. Jalan dia lihat ada satu orang tinggi, dia punya baju pendek. Tidak lama dia lihat ada satu orang pendek, bajunya longgar. Dalam hati Sayyidah Aisyah, mestinya baju yang pendek ini dipakai oleh yang pendek, yang panjang dipakai oleh yang panjang. Habis menonton kembali ke tempat Nabi, Nabi okay, coba tumpahkan itu yang di mulutmu air. Dia tumpahkan yang tumpah darah. Hakikat itu yang ingin dijelaskan oleh Islam Mikraj yang kita lihat. Ada orang berzina begini, ada orang begini, dan sebagainya. Yang kita tidak tahu kan. Yakinlah itu ada. Selalu banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan demikian. Boleh jadi kita tahu itu, tapi kita tidak yakin, kita tidak percaya. Nah, di sini kita baca, dia katakan, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, agar kami menunjukkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Di tempat lain Allah ada berfirman, wa kadzalika nuri Ibrahim liyakuna minal muqinin, supaya dia termasuk orang yang yakin. Yakin itu ada tiga tingkatnya. Percaya itu masih mungkin Anda ragu. Terbuka kemungkinan untuk adanya keraguan kalau masih percaya. Nabi Ibrahim pada mulanya ragu. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Apa kata Allah? Awalam tu'min? Apa kamu belum percaya? Apa jawab Nabi Ibrahim? Saya sih sudah percaya, tapi ini belum mantap nih. Yakuna minal muqinin, supaya dia termasuk orang yang yakin. Jangan cuma percaya. Yakin itu tiga macam tingkatnya. Ada ilmul yakin, ada ainul yakin, ada haqqul yakin. Saya tanya, tahu ada kota namanya Washington? Pernah ke sana? Belum. Yakin ada? Belum pernah ke sana kok yakin. Itu ilmul yakin. Iya kan? Oke. Ada satu orang lagi saya tanya. Yakin? Yakin. Kenapa yakin? Dia bilang, saya pernah mampir di airportnya. Dia udah pernah lihat atau tidak ini? Ainul yakin. Yang satu lagi ditanya, yakin? Yakin. Kenapa? Saya pernah tinggal di sana. Hakul yakin. Ini Nabi diisrakan, ditunjukkan ini begini kalau orang sedekah, ini begini kalau ini, supaya dia hakul yakin. Ketika dia menyampaikan pada Anda, kepada kita, penyampaiannya itu bukan teori. Penyampaiannya itu atas dasar penglihatan yang jelas. Ya kan? Itu deh. Jadi kalau sudah ada, sekali lagi saya kata, kalau sudah ada hadis yang sahih, apalagi yang mutawatir, dan itu benar-benar bersumber nabi-nabi, paling tidak percayalah. Jangan berkata, oh, ini tidak masuk di akal, ini tidak masuk di akal. Saya kira itu sisi pertama dari perjalanan menuju Allah.

0: Wis, wis, wis, jangan. Pancing jos, tenan top Marco.
1: Oh, apa toh Pak nih? Kok jasus, jasus,
0: jadi? Kok buning? Atas ya wae diri kira tau nandur bangsa nih sayuran lan buah-buahan. Lah kok iso yo koyong ini ya? Bunyi tanduran
1: bu. Pak, api tenan. Terutama sing durian, jeruk, pelem, kakao, kopi, cengkeh, porang, kates, gedang, lan nyolioni. Pak durung-durunge sing tanduran gedhe ngono kuwi angel lho, Pak. Seneng apa saiki malah ati?
0: Yo, iki kena mergo pupuk KCC Astro lan tablet apa dene sing cair. Khususe tanduran sing gedhe-gedhe kuwi mergo peranane KCC Astro tablet. Tanduran sing gedhe-gedhe njaluk dipakani zat sing senadyan sithik-sithik nanging kontinu utawa sumadyo terus-menerus ing lemah nganti mes setahun. Lah sing bisa ngene iki yo mung KCC Astro tablet nanging sing kanggo tanduran iki ukurane tablete luwih gedhe
1: dhewe. Oh, ngono to. Sing cair, sing spesial sayur dan buah kuwi peranane opo,
0: Pak? Yo, sakjane asile tanduran awake dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair.
1: Lah carane nganggo piye, Pak?
0: Wis wacanen dhewe ning kemasane, aku selak budal menyang kebon lho, Bu.
1: Lah, Bapak iki lho.
0: Pupuk KCC Astro Tablet Lancair Sumadyo dateng
2: Toko Dewa Tani atau Mas Wakun Ngampungan, Ngambel, Balong, Ponorogo Toko Berkah Tani atau Bu Fitri Jalan Raya Melarak, Sambit atau Utara Pertigaan Turus, Ponorogo Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Ponorogo Toko Kusuma Tani atau Pak Yatni Barat Perempatan Bagel Selahung Ponorogo Pupuk KCC Astro Ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Jeng Clarin Clay loh.
0: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Dan kita tuh pasti jalan.
0: Sayang, tapi pas dia jalanannya lega.
1: Terus pas kita kumpul kita
2: biasa rewel. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel.
1: Dari
0: karena adanya bikin permukaan
1: gerak lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Nah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diaper.
2: Baby gampang banget. Udah selesai.
1: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan.
2: Iya, pakai Baby ya.
0: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
1: Bil Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasal lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan Sagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, Pak, itu karena saya cetaknya digital, Pak.
3: Eksis Digital?
1: Iya, Pak. Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
4: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak grosir juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna Ponorogo. Alamat Jalan Margomu, Setono, Jenangan, Ponorogo. Buka hari Senin sampai 7 malam. Hubungi di nomor HP 2332-55684. Eksis Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Alhamdulillah yuk dek, calon bayi ini awake dhewe kembar telu.
2: Iya mas, alhamdulillah kabeh cewek.
1: Sedih lo maneh lahiran, aku wis nyiap ni jenengi lo dek.
2: Iya mas, mengko sing lahir pertama di jenengi sopo ya mas penake?
1: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
2: Lah terus sing lahir nomor dua?
1: Sing nomor loro tak jenengi Leni.
2: Iya iya, apik mas. Terus anak ketelu?
1: Anak ketelu tak jenengi Rafia. Dadi besok yang bocah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan nek nyeluk penak dek.
2: Piye lo mas?
1: Ditaleni Rafia.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga bu?
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih bu, beli sabun batang Nuvo Family ada promo 10.000 dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.

Tongkulangi Pedia. Mitra Songgolangit, sesuai dengan pasal 106 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengemudi dilarang menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit FM.

0: Janganlah kamu berdoa atas dirimu selain tentang kebaikan, karena sesungguhnya malaikat mengamini apa yang kamu ucapkan. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sumberlangit, pukul 18.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

aku, Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Kongkulang Media. Mitra Sanggul Langit, tahukah kamu, selain radio bisa didengarkan sambil melakukan aktivitas, mendengarkan radio juga mampu melatih daya konsentrasi kita, serta menjadi media untuk mendengarkan informasi dan hiburan. Dengarkan 99,2 Sanggul Langit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Sanggul Langit.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi, jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Yeki, mau dicepai jeneng apa urung calon bayi
2: Sik bingung aku mbak.
1: Alah, serasa bingung-bingung. Singkatan songko jenenge bapak karo ibu Eki lagi tren lho.
2: Iya toh, maksud toh mbak.
1: Iya toh. Lekai lho tonggoku, anaknya jenenge Ranti. Singkatan songko jenenge bapak yo karo ibu Bapak Jeniran, ibu Evi. Dadi anaknya Ranti. Ye, apik toh.
2: Eh, aduh. Tadi apa anakku engko? Jenenge bojoku Abas, jenengku Kokom. Masa anakku tak jenenge Baskom?
3: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inolet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan dan yang paling penting harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

Tidak halal bagi seorang laki-laki muslim bila dia memberikan sesuatu kemudian dicabutnya kembali, kecuali pemberian bapak kepada anak. Hadis riwayat Ahmad.

kerja seharian. Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong. Sini, ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Bil Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
5: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf pak, bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya pak.
6: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
5: Oh, itu pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital pak.
6: Axis Digital?
5: Iya pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
7: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
6: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
5: Banyak pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh pak.
6: Wah, lengkap ya Axis Digital?
5: Itu belum semua pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
6: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
5: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684.
8: Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

merasa setengah diriku menghilang, bagaikan tak berdosa. Kau hancurkan rasa yang selama ini kutanam. Saat semuanya telah pergi, bayangmu kembali mengisi. Entah apa yang kau mau, ku tak berhak lagi untuk mengukir kembali.

0: Semua kelaraan ini terus berlanjut. Musim pun telah berganti. Karang pun terkikis menjadi pasir. Aku tahu semua telah terjadi. Kefanaan ini membuatku lemah tak bernyali.
1: Wis, pancen abang-abang terwayu-wayu tenan. Ora rugi oleh kong ragati.
2: Oh, sampean kurang ajar, Pak. Ayo, sopo
1: sabar sing abang-abang ayu-ayu. Sabar, sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk kasese astro tablet lan cair. Gilo, gini.
2: Oh iya, Pak Nek. Nek iki yo abang lan ayu-ayu tenan. Terwayu ketel, terakeh banget. Iki apa nganggo kasese sing kanggo pari lan jagung kae?
1: Yang sing tablet podo karo sing kanggo pari lan jagung. Ini sing cair pipitul, sing cair, sing khusus lombok, tomat, lan terong. Kombinasi pupuk tablet lan cair, iki sakliyane iso ngundakke hasil panen, uga iso nyudo kerusakan saka serangan omo lan penyakit.
2: Ya terus carane nganggo?
1: Sing tablet carane didelepke ing lemah, ing kiwa tengene tanduran. Dene sing cair carane disemprotke ning godhonge. Tata cara sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasane lho iki.
2: Ngono, ya wes, aku smuding saiki.
3: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng toko Ude Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karang Joho Badegan Ponorogo. Toko legenda tani Mas Heri Desa Winong Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo. Toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo. Toko Agro Mandiri atau Pak Bayu Desa Nailan Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Plus. Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku teh jus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
4: Teh jus.
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
5: Dari Winston.
6: Takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Hadis riwayat Muslim.
5: Radio Sumbulangit.

Disiarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Selamat Radio Songgolangit FM. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Heru dan kali ini di perjalanan malam ya. Di program Geraha Warta Malam saat ini lagu-lagu mancanegara bakalan hadir sampai jam 12 malam nanti. Pastikan Mitra Songgolangit Anda terhubung dan juga tetap mendengarkan hanya di 99,2 Radio Songgolangit FM.

Hanya kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat Tirmizi.

Ya, Mitra Songgolangit masih kembali lagi di 99,2 Radio Songgolangit FM. Selamat malam Mitra Songgolangit yang mungkin baru saja bergabung di beberapa wilayah ya, di seputaran Kota Ponorogo dan di luar kota, yang lagi di luar negeri juga. Saya juga mengucapkan selamat malam aja untuk Mitra Songgolangit ya. Jadi malam hari ini Mitra Songgolangit, beberapa informasi update, salah satunya yang lagi banyak diperbincangkan ya untuk hari ini terkait informasi yang lagi banyak banget jadi perbincangan itu pemadaman ya, pemadaman listrik di mana-mana ini terjadi. Dan ternyata nggak cuma di Ponorogo saja, ternyata di beberapa luar wilayah, bahkan kalau bisa dibilang ini menyeluruh ya, hampir di seluruh Indonesia. Kalau di Radio Songgolangit tadi ada informasi dari Mas Yoga ya, yang mengabarkan katanya malam hari ini juga lagi ada pemadaman di tempatnya. Nah Mas Yoga ini kalau nggak salah dari Madiun ya, Madiun, tepatnya dari mana Mas Yoga tadi? Dari Melilir kalau nggak salah ya. Selamat malam aja, katanya lagi pemadaman. Terus request lagunya A Whole New World. Oke, nanti ditunggu ya untuk menemani listrik padamnya gelap-gelapan gitu ya, sambil gelap-gelapan dengerin Radio Songgolangit, tapi biar tetap update gitu ya, tetap update di informasinya. Dan untuk Mitra Songgolangit yang lain juga, kalau Anda mungkin malam hari ini ada informasi terkait pemadaman gitu ya, Anda juga boleh bagikan informasinya. Yang saat ini terjadi pemadaman, boleh diinfokan ya. Bisa gabung atau merapat saja di 0811-3555-992 ya. Informasinya boleh, informasi terkait pemadaman listrik tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian juga boleh terkait cuaca hari ini, lalu lintas, atau ada informasi update terbaru apa yang bisa Anda share, monggo silahkan aja. Kalau tadi ada Mbak Febri yang ada di kota, seputaran kota, tadi katanya juga terjadi pemadaman ya Mas ya, tapi dari pagi, bahkan dari jam 9 pagi ini sampai jam 4 sore. Wow. Kalau lebih tepatnya ini informasinya dari mana? Dari Jalan Sultan Agung gitu ya. Nah, katanya tadi itu dari yang pemadaman ada di beberapa wilayah seperti Jalan Dr. Sutomo, Jalan Anjas Moro, Bangun Sari, Jalan Dieng, Jalan Sultan Agung, Jalan Anggrek, dan sebagian Jalan Suramenggolo atau Jalan Baru, terus Kelurahan Bangun Sari juga sebagian gitu. Nah, lumayan ya, dari jam 9 pagi sampai dengan jam 4 sore ini, waduh, ini kalau kerjaannya yang harus berhubungan dengan apa ya, komputer yang harus nyala gitu, listriknya, ini pastinya sangat mengganggu dan terganggu ya, pasti menghambat juga pekerjaannya. Nah ini gimana ya solusinya terkait pemadaman ini, yang akhir-akhir ini memang banyak banget yang mengeluh terkait pemadaman ini. Ada apakah ya yang sebenarnya terjadi? Apakah ada sesuatu gitu ya? Apakah ini ada kaitannya dengan kemarin yang sempat menyentuh harga 18.000 gitu ya? Wah, ini juga masih menjadi tanda tanya atau masih menjadi misteri seperti itu langit.

Untuk informasi lainnya, kalau ada info update terkait pemadaman listrik seperti ini, Mitra Songi juga boleh ya bagikan informasinya yang real ya, yang terjadi di tempat Anda secara khusus gitu.

0: Bil, Bila, sini, sini, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi.
1: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
2: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, yasin, buku saku, peran lengkap dari A1 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan Ponorogo. Alamat Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo, hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam. Info pesanan, hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Songgo Langit, informasi dan solusi.
1: Informasi selanjutnya, Mitra Songgo Langit, terkait sebuah kecelakaan ya. Sebuah Honda Brio berubah bentuk mengerikan di Jalan Raya Ponorogo Pacitan, kawasan Desa Madusari, Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Kondisinya hancur parah ketika akibatnya pengemudinya yang disebut ragu-ragu saat akan menyalip kendaraan di depannya. Kecelakaan tersebut terjadi pada 17 Juni 2026 sore hari. Akibat kecelakaan tersebut, pengemudi Honda Brio inisial UD, 33 tahun warga Sukorejo Ponorogo, langsung dilarikan ke rumah sakit karena sempat terjepit di dalam kabin yang ringsek. Berdasarkan keterangan unit Gakum Satlantas Polres Ponorogo, insiden bermula saat Honda Brio berwarna putih berplat nomor B1593VFY melaju cukup kencang dari arah kota Ponorogo menuju ke arah Pacitan. Sesampainya di lokasi kecelakaan di Desa Madusari, pengemudi Honda Brio diduga hendak mendahului kendaraan di depannya. Namun, manuver menyalip tersebut dilakukan secara ragu-ragu hingga membuat Brio tersebut melewati marka jalan utuh dan memakan jalur berlawanan. Naas dari arah berlawanan melaju bus Harapan Jaya, karena jarak kedua kendaraan sudah terlalu dekat, benturan hebat pun tidak dapat terhindarkan. Sementara kronologi yang dilihat dari mata kepala disampaikan oleh salah satu penumpang bus, Widodo, membeberkan posisi bus dikatakan sudah berada di jalur yang benar dan sang sopir telah berupaya maksimal menginjak rem. Sesaat setelah benturan keras terjadi, warga di sekitar

0: lokasi langsung berhamburan untuk menyelamatkan pengemudi Honda Brio yang merupakan seorang perempuan tersebut. Korban yang tampak lemas dan mengalami luka-luka langsung digotong bersama-sama oleh warga ke atas mobil bak terbuka untuk segera dievakuasi ke fasilitas kesehatan terdekat guna mendapatkan pertolongan pertama. Pihak kepolisian memastikan saat ini pengemudi Brio sudah ditangani secara intensif di instalasi gawat darurat atau IGD di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono Ponorogo.
1: Informasi dan solusi Songgolangit.
0: Ya, selalu saya ingatkan mitra Songgolangit, tetap selalu berhati-hati ya, selalu berhati-hati, dan bagi yang berkendara baik roda 2 maupun roda 4 atau selebihnya gitu ya, karena lagi-lagi jalan milik umum dan jalan adalah milik bersama, jangan sampai Anda apa ya, menggunakan kendaraan Anda secara ugal-ugalan, kemudian tidak memperhatikan jalan, tidak ngeh atau tidak awas gitu. Karena kalau terjadi hal-hal yang seperti ini terjadi kepada Anda, lagi-lagi yang rugi ya tentunya mitra Songgolangit sendiri ya. Sekali lagi, tetap selalu berhati-hati saja, baik roda 2, roda 4, semuanya selalu punya ada yang namanya resikonya ya, dan lebih baik dimulai dari menjaga dari diri sendiri dulu, biar nanti untuk semoga sih yang lain juga mengikuti gitu ya. Kalau dimulai dari sendiri, insya Allah aman lah ya. Nah, ini bergantung sama yang lain juga nantinya.

0: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special looks and taste beyond good. Dari Wingsfood.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya?
2: Terus?
1: Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Surat An-Nisa ayat 3.
6: Radio Sembelangit pukul 2.

0: That's funny.
1: Kita masih kembali lagi di 99.2 Radio Songo lagi dalam masih di malam hari lagu-lagunya lagu-lagu manca manca luar negeri yang pastinya bakal menemani kamu sampai jam 10 malam lagi yang mungkin baru saja bergabung ataupun yang baru merapat dan

ya. Jam segini waktunya lanjutin lagu-lagu kenangan, kalau lagu kenangan, lagu manca. Acaranya sampai jam 10 nanti. Nah, bagi mitra sekalian yang mungkin baru saja bergabung, yang baru saja merapat atau baru saja titik, gitu ya. Oke, okay, silahkan.

0: Paman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng opat jenengan saged direksi ngantos kali 150.000 lumayan tolor. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji? Saben nandur pari, opo nandur jagung, kok mesti hasil iki apik-apik tenan. Godhonge iki juroyo-royo, tur mesti panen iki melimpah, Pak. Mbok sampean iki nyuwun perso rahasiane opo ngono lho, Pak?
3: Bapak wingi wis takon karo Kang Marji, rahasiane hasil pertaniane sing apik lan melimpah kuwi ternyata nganggo pupuk cair KCC. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Yen pupuk cair KCC sing tutupe ijo apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule utawa putien, anti bogang lan mesti ndadekke hasilé mundhak akeh. Mentes hasilé.
2: Oh, no. Lah carane nganggo?
3: Iso diwaca ning kemasane, Bu.
2: Lah terus hasilé apik tenan ta, Pak?
3: Wingi wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh.
2: Masuk, Pak.
3: Ora ana sing gabuk. Buk jagungnya ya blas rano sing bogang. Hasilnya wakeh lan abot.
2: Wah, nek ngono pupuk

0: RKCC ki pancen oke yo pak.
1: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng toko Loh Jenawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumoharjo nomor 13 Dugi Gangsal Welas Ponorogo. Toko Dear Tani utawi Pak Suprayetno, Desa Serangan Sukorejo Ponorogo. Toko Sahabat Tani, Desa Karanglulor Sukorejo Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sacelak panjenengan.
2: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
3: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Iya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Bak ia singful senyum sayang.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
2: Pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
3: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos kali 150.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga 250.000 sebagai potongan kacamata

0: Baru loh, kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke OS Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru OS Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suromenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
1: Pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik OS Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
0: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik OS Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suromenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke OS Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru OS Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suromenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Barang siapa di antara perempuan yang mati dan ketika itu suaminya suka padanya, maka perempuan itu akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi.
1: Radio Songo Langit pukul

0: kamu wangi banget.
1: Kayak Ips parfum apa sih?
2: No, ini Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean deterjen bubuk berwarna pertama yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Hai.
1: Hai.
0: Kamu wangi banget.
1: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Bil, Bila, sini, sini, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital, Pak.
2: Eksis Digital?
1: Iya, Pak. Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong. Sini, ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air tulis teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Mitra Sanggul Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi, jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untungnya jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untuk palsu mawon nggih, kersa?
6: Ya wis ra popo. Lergane pira to?
5: Murah kok, Mbah. Namung 2 juta mawon.
6: Ya, pasangan wae nek anu kendang ya.
5: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
6: Oh, dok, api. Iki duite tak bayar pas 2 juta ya, dok.
5: Inggih. Matur nuwun, nggih, Mbah.
6: Ya wis, dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
5: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah, niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan badhe ngapusi to?
6: Lah piye lho, Bu Dokter? Lah kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Yo wis, aku mbayar duit palsu. Wong padha-padha palsune kok repot.
5: Aduh, iki tekor-tekor.
7: Andai kata engkau pernah berbuat dosa, sehingga langit itu penuh dengan dosa-dosamu, lalu engkau menyesal dan bertaubat, maka Allah menerima taubatmu dengan ampunan. Hadis riwayat Ibnu Majah.
4: Radio Sungguh Langit, pukul 23.00.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Kok teh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring. Apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
0: Tijus.
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.

Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan InnoLife Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. InnoLife adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, InnoLife terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.innolife.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. InnoLife, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Femoli, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscape.

0: Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya. An-Nisa ayat 10.
1: Radio Songgelangit, pukul 6.

99,2 Radio Songo Langit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat pagi Mitra Songo. Jadi, jumpa lagi bersama saya Yogi Jayastu di Geraha Warta Pagi, edisi siar Jumat 19 Juni 2026. Kami akan menghadirkan informasi-informasi terkini dan juga terupdate ya, untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan. Nembrung juga bersama kami berbagi informasi apapun, mulai dari informasi arus lalu lintas, cuaca ataupun peristiwa-peristiwa lain yang diketahui di luar sana. Di 0811-3555-992. Dan tak lupa juga kami sapa untuk Anda Mitra Songo Langit yang berada di kanan kirinya Ponorogo ya. Kami ucapkan selamat pagi untuk Anda saat ini tengah berada di wilayah Trenggalek, Pacitan, Wonogiri, Magetan, Madiun, Ngawi, semuanya saja selamat pagi.

0: beraktivitas dan selamat mendengarkan Radio Songgolangit FM ya. Bersama saya Yung Jaya, saya akan menemani ruang dengan Anda hingga tuntas nanti pukul 10. Dan tentunya Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming yang aplikasinya bisa Anda unduh di Play Store smartphone Anda dengan nama Radio Songgolangit FM, atau Anda bisa masuk saja ke mesin pencarian Audio Box lalu pilih Radio Songgolangit untuk Anda bisa siaran-siaran kami dengan jangkauan yang lebih tentunya. Jangan lupa kunjungi semua ke media sosial kita, selain di Facebook kita juga punya di Instagram ya, di TikTok juga ada, di YouTube jangan lupa like, komen dan juga subscribe ya, untuk menambah semangat kita memberikan konten-konten yang menarik untuk Anda semuanya. Di pagi hari ini kita langsung di pukul 6 lebih 12 menit ya, di pagi hari ini, di pagi yang dingin sekali ya. Jadi mungkin di antara Anda saat ini ada yang baru bangun, ada yang baru bergabung bersama kita ya. Ada juga yang saat ini bersih-bersih rumah, bersih-bersih kendaraan ya. Ada juga yang tengah dalam perjalanan, ada juga yang sudah larut ya dalam pekerjaannya. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas di hari Jumat yang penuh berkah ini ya. Semoga segala urusan kita diberikan kelancaran dan juga diberikan ketuntasan ya, segala macam deadline-deadline kita ya, deadline pekerjaan kita. Dan di pagi hari ini di beberapa titik di wilayah Ponorogo terpantau juga perlahan sudah mulai ramai lancar ya, volume kendaraan juga sudah mulai meningkat perlahan-lahan mitra Songgolangit, mulai dari jalan Puspita Jaya ya ke jalan Niken Gandini ini terpantau sudah mulai perlahan meningkat ya. Lalu juga di seputaran Sarpon ya, di jalan Batoro Katong, Amandahlan, di pagi hari ini perlahan juga sudah mulai meningkat volume kendaraan ya. Buat teman-teman yang akan mulai aktivitasnya di pagi hari ini, selamat pagi dan hati-hati di jalan ya. Dan kami ucapkan selamat pagi untuk Anda yang sudah larut dalam pekerjaannya hingga dari dini hari tadi ya, teman-teman yang ada di pasar-pasar dimanapun Anda berada ya, selamat pagi. Ada juga yang di kantor-kantor ya, yang mau ganti shift ya, teman-teman yang ada di terminal ya, selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga di hari ini urusannya lancar jaya ya. Bersama saya Yogi Jastu yang akan menemani ruang dengar Anda hingga tuntas nanti pukul 10 ya. Jadi tetaplah bersama kita di 99,2 Radio Songgolangit FM.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Seorang mukmin bukanlah pengumpat, pengutuk, berkata keji atau berkata busuk. Hadis riwayat Bukhari dan Al-Hakim.
2: Singful senyum sayang.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Biar dong. Lagu Jamur Sari Hits siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit, mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Biar bareng-bareng kita Suara Jawa. Jamur.

0: Songgulangi.pedia. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
2: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
1: Assalamualaikum.
2: Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak?
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
2: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
1: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
2: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
2: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
2: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini si Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wingsuit.

Anugerah Warta Radio Sunggul Langit FM Mitra Sunggul Langit ya. Ini informasi selanjutnya ya. Ini merujuk informasi yang disampaikan oleh BMKG ya kemarin. Ini puncak musim kemarau 2026 Mitra Sunggul Langit diprediksi terjadi di periode Juli hingga September 2026. Dari rentang-rentang waktu tersebut, Agustus diperkirakan menjadi bulan dengan wilayah terdampak paling luas ya. BMKG mengingatkan bahwa seluruh masyarakat perlu meningkatkan kesiapan menghadapi dampak musim kemarau yang berpotensi diperkuat oleh fenomena badai El Nino ya. Langkah antisipasi diperlukan untuk menekan risiko kerugian pada sektor ya, beberapa sektor ya, mulai dari pangan hingga kesehatan dari masyarakat. Jadi buat Mitra Sunggul Langit, kita sudah bersiap-siap ya, kita sudah full musim kemarau dan diprediksi akan semakin meluas, semakin lama semakin meluas ditambah dengan badai El Nino ya. Dan diprediksi Agustus menjadi bulan yang wilayah terdampak paling luas ya di beberapa wilayah di Indonesia. Jadi buat Mitra Sunggul Langit, mari bersiap-siap kita masukin musim kemarau ya. Kalau sumurnya masih banyak cukup ya, kita digunakan dengan cara bijak ya, jangan sampai buang-buang air ya, yang mandinya biasanya 1 jam buang-buang air sambil airnya nyala ya, sambil diguyur-guyur ya. Itu benar-benar dimanage dengan baik sampai kita menemukan atau bertemu lagi di bulan atau musim penghujan di sekitar ya Oktober akhir lah ya Mitra Sunggul Langit, seperti itu. Dan kalau Anda punya informasi apapun ya, bisa ikut nimbrung bersama kita di pagi hari ini di 0811 3555992.

0: satu lagu buat wanita yang tidak mau berbicara hari ini dan cemberut terus.
1: Yo, hey, asik.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Yeki, mesti cepai jeneng apa urung calon bayi-e?
2: Sik bingung aku, Mbak.
1: Alah, surasa bingung-bingung. Singkatan songko jenenge bapak e karo ibu e iki lagi tren lho.
2: Iya to, maksud to Mbak?
1: Ya iya to. Lah kae lho tanggoku, anake jenenge Ranti. Singkatan songko jenenge bapak e ya karo ibu e. Bapak e Jemiran, ibu e Evi. Dadi anake Ranti. Ye, apik to?
2: Eh, aduh. Tadi apa anakku ko? Jenenge bojoku Abas, jenengku Kokom. Masa anakku tak jenenge Baskom?
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga Bu?
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget Bu, promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wingscan. Mbak iya sing full senyum saya.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong. Sini, ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Yang dimaksud kaya itu bukan saja kekayaan karena banyaknya harta, melainkan yang disebut kaya adalah kaya hati atau tenang jiwanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Radio Songgolangit, pukul 7.